0: Fuerza Grupera.
1: Choket sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtokbal aanchikoktok anak kunkwanko sali ak naa sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utatkateng ay sikbala pelebalchich lina kamatkeru kakwisa vehículos verapaz.

nakaknaka kotsa bayak erkin at nakakulti ka chero ut nataman rush man nakiga kuyak nakakulak si kutan sa kem lihunghung si silal ni nakakam sa lekyang sa shkawa shkiap shkush fedekomera li naukeng erkin rakhlal kutan o kwanchak kutan nakakotsa erkin anak kwancho si okeng li molam magar ten angre okeng nakikulak li komong sa lihunghung si kooperatiwa reshkot wali kaush reshke bali kaoresing reshok wal retalit si shunilik angel di kyochi panumang di kuku kapansh panungkil kiruli loklakcha pahin malakiruli loklakcha makwe di kyochi charge kuko nakakulti karaklal kakwe saruk li kawadiyos kwan kli katuam li kahonal anas na uto karut toruk chish panungkil sa shben di rusi chos kain sa likong kong chi kooperatiwa awan anak kwan na to kwan kong anak kwan na to kwan katlaat ut kwan klamatan re kangselak Tentu tak panu cincin habis. Kenapa cincin cincinku? Esh kena kalkua, esh pasti cinta, esh setan lah kalau minat dari hukum cincin kooperatifas. Nak cincin cincinku ni joko kunci hati nak anak kuan. Real al cangkru cincin cincin hukum cincin angel. Real al cangkru li rokik tu minat esh kasih cincin kooperatif. Ut li relikah kui. Cincin cincinku parjo cincin, parjo cincin el. Li sachom hukong barkyo si taumang li tuming re nak taruk kwang li kanghel re nak taruk akwi kwang li akwing ot li uchining sa li hukong uchi kooperatiwa narang nashtienak tukturu li kanghel kyoko chishpanu kilaran li inka tento silpal re si chabil hain tento shnau pal hotyal kyoko chiroksingkil hotyal kakak re kanghel lak Kaya lah kui nakakut uchi ta okcak malak li ta kulong sa li hukong uchi kanghel malak sa iskash li kooperatiwas. Usa nakakultika cak rupe lak chaka inak na rapi li chia malak na tikla li hukong uchi chia nak ahel ru takakawresetik takatusup re tali li kanghel. Awama kwa kakwit kakye tingkaw ana iskial li tse tingkaw iskial li kapeha in li kokche anak kuya in iskial li taomang. Kui maka chanus panungkil mukota rukta rahlal nakakots erikin hain na kuya ni nakikata satsalej ol aban naka kultika kuchika nakakwa ba nako joko chiske ban li tsonok muko narakteta mare kwan esh kwan kilalo na shkina nakakwa na in kwa shikichik li na uom shin kawresik kwek chi uz chokin chi tsonok chokin chi angela kut ma anichik taruk ta ashok li karu ling na uom malak li karo linim ano naman kung nalipaan man na kung kausnak makuha sa shbeul manak kakot sa rikin jiru li doklak kutan hain lish sike li kakwa nak sa hong kutan maray kwanji kunak kwalseb lish kaush kwalseb lish nalip lish kawresi lip chi us yu chap il kuchik kuta kumon han naro na kanachi ishbe li takakel biyarin lish kakumon malas li takasik makuha akwi Sini mau bersingkil kakuan kil sajpen halanet di komon epal kakuan kil sajpen epli asosiados malah di asosiados saya di hukum si kooperatifas malah epal kakuan kil kua koluminel ma kuah anli sajpeul ma kuah anli takasi tento pan kuan kakaus lepal kuan kana wong kuan kakau bersingkil rescholanin kil jishkunin lish angel di kakooperatifas Renaklaat tatruk si okeng renaklaat keach ol renaklaat kela kausleal la nawom la kawresingkil re la kooperativa manak kwi laat ing anakaman hay manak ing anakakawresia kwi blubelah tatkulak sa hundik angel manak mare kwankat sa hunaklik angel anak kwan takwek a kwi nakchanchan takwi mare pag ola ku Mare ing anak tu cek ang, mare tak cek anak pak pola koks kabichar, ing ada truk cek. Awan tek aushlah in anak kuan mare tek jelas. Cuma nak tak ulman kan, ani tabak okliko, mana ani tabak okliko. Naru nak ulman hai, dikena. Lah ing ada kau resi aku, malah lah oh ing ada kau resi aku. Ho aholo minel utho asociados. Kwan sa kapen rahlal o keng shkawresingkil ke. Shmanak li ani ink anash nao? Malak li ani ink anash kawresirin? Karuna ru tapat srela ati.